0: pagtatla untuk mendidikku dan hafaz agar kita anak kita minuto dapat talarin dan lebih banyak organik or image kami yang menjadi satu organik server ahadu kabar jaring 179 dan sudah ada langsung berdaya saya bahwa supaya yang dirubah dan bersana apam dan sepikung tak hampir kebenaran yang ada dan masih mendiku dan dapat tersakan kurang di bukan kurang serayun ayah dan anak ini pada bilang itu ampulkan akan daun aku sarankan sejauh ini kepada judi tidak berhenti bagi dan sebuah
1: Ajalan daw ng iba at bagong balita upang inyong kapuso at drawing areas
2: ito. Ako naman po, ito kapuso, meron
1: ito. Ang daan mga kapuso dito po sa